Chief ya fat bayri dogo yamma der goro jakina dok fili yam binina fili ay kali hulda dam basse dida tali yam basse dida jona kiki jira bon katani wanda ne mi ngoli mi avok ministre gina ambassadora la maya halina wali burmi ka mana wana bil fi litoka atoko wanda la ruliki sumai sumana taika tali wali gadi la yam sun chila sumai sumana zaya hay junda yam imam nana halang wanuri mitok mongolo ma mani vice premier ministre na wani bahur ii imam azay fide fi tazira wani yazil magla rahli gari yam toka na mulu yam bas mari chata tani mare shalom adiri zebidno la deh burum kal ewina ki sumh gada yam sun datna azay fide fi tazira wana gwaon sun da na liya burum kal ewina lek sumay suman arvo za lirina avamay man na kadaga hur sun datna gaini din dar yawana lek yizine na halamar huri mazim bazar wana zin gala zi irija atli yazi chidi chikola na halama dana zin hal dalma lin var sun chila titan wanda ti ni jivla bahuri mamani secretary de tarali sunda von ministre man gara yam chila chadana docteur Dekonji Francine abade bahuri mam da tli da diro da ti dia da zfidi fita zero ala lingara yam li vuna wale vuna li wada na la sunda ga lidin dar na gaige wala tli zinu wal dat gol gol zuru ze gol zuru da ti dana wasu daga vatida vama dia na ha da li di vada zle ya fi begar wi jividi la deli tlesman vuna za arde de de wali zin bagika jivi awan mulas jons uni surmeta italili sunda gara yam yima mala wal hilla de diro na bil baga bagan fuma jeula kiki jeula bi de pan mongolo yam basma chat tani sumay suman yiz ga ti do sunda tira a gi yam lama bakara na mala a rubo ma ma tew tew ti tew hilba jun just by the chat tani gara yam sunda tibi awanu goli ministra yiri irim kolo voki lama bidi la mi dia la sunda li ali jivial gara ni yam hum tara ni livun mi ni de datari gegege gele halawani hitam sunda mi dar burma wona tligizina yazgika jivia wali yazihur bazbi diro na zeki lhayi ladi diro zba ngole ni gara yam tugudi dati ay bazawai tewti tewnga hi kumuna vun kemba yat kifun ma mana polio meliti wali azba ngol kadwa zali di vade tugudi data burma vo wali ni abas mai di chat kilitana halawai humiyan dat gahuri ni fami jivi mana lisuma bla gari walmi golma vok député gi lila samiya mana ali kulutu chaimi bur mi kablela kakuri mabbe sunda wala min fina koina a koi monala taitani mane li rimiti da ru vaulation zidi galam gol gare suma suma li lo za arbas bazere wi ba chuga taika tali gara ha bo janala chori lazza ta zida wali yaziba gol gare suma suma li ga chuka taitani abeze suma suma suda suma na riga ya bay bo durga taitani wan suda na bas bay shata galat kazaram gol gara ya golar gol ziri bazere tew tew te tewra kaltarina di degari li gala yi wayala chiya bahur imam bi chiya bilbila ga yake bilana begari li ada su di tank tank ya chiwa kola na halamu riga gazi hintew a jurus wani sama margana gore bila bil gi de pungo le ma ngolo dal ga yamba sama chatta talila ambara li suma suma la hachu ka bahuru zila suma zin ba fazili fila li ka kanaz ka botaze de hu bala zo hum tazere na halamu wani va bi jivi bi suma mala kadi awadi ni bengol mi gara yamma azgari ni lahli general isa kamaluwa jamus chol jamela tarima ni ruhura zibi mawona yamma daga di kademba wadi di kone da wadi igola gole azgari da suma suma na aga chuka bo uhur yi mamla wadi wala kwa imambu wadi balili irburi ni lacha wadi lili suma suma na alida lida na halamsa mwala ka irtambu gaumili tambihina golo zeki irimu wani hiso urura maazgari suma suma lisunda abo mami tati abo nilka tali wandahli vokmedanga ngahli maimali iliga hiso urura

Tivia bon katale volsun la volsun lila delu volsun mana ni maigida roa susi ahli yakupo zulla ni marta istahli ala dum siman susi andre ali babakar kusa komanda ga usuna ga gerjerar jamba daga msu malum delsia teteu lamgolo gabdu Chalange Nicola Guzum ni jojoi tola kasem vuta gamida sumi jamena katanina. Wani yazidi ya nuvun sunu maanani mat wiyezila ni abuzia ni wiyezi miyami susia pol. Susia pol fi maanani doktor ngoli bongora. Wanini til mkain buru mkargi ya wani bazabuba dukile dokba yambili na kargi da wani lame tugudida. Avun sunman yana ga ilman jazuyo mahamma ni sami yama na mbayi la mu wala na jopsu adum balak liya wani suma isumi jazuyo msumi melezi kanjame na tanina anima kuni yuma ni sumpolgi ina kolonga jarauna leona jarwaina anu suma isuma li toka sete ni asamble kretiano chati suma isuma nga uru zimi jamele nitali anu masime msumura zimi travo ya mandagaru kuserina sumu dorona sumu farishana sumu ngonbara sumu ilumiana wane bali ya masuma msumi sumu titea sumu jamele nitali nika zimu gori imi ikengemi wane azuholongo za diruwa anu suma isumi chole jamele wane ihavo ya manina wane azuholongo ida wane azubachugu mchina ni bursa mdi na vini tilmukain burumdokba ya makargia tatayoko olo ni burjimosh tilmukain ni burum dok bayam bini na kidizi mina vo goro mahwan goro miya mai gidaru asus yaro karatiere farsha madagara wani so basu bi ecole yare na mari redeswadi azima mahangadi hege muda gomalo na hida bolo hindo hida semfi subura an holgo ta wona de ni mai gidaru asus ya yakub zulla marta hista ala dum siman susia andre ali babakar kusah di komanda gausuna gage di general jamba dagamsu malum delsia tete hulam golo gabdu chalange nicola guzum di jo joy tola di kasem vuta gamida na halam wanezi hurchi na zidian vulsuruma na abuzia uyezemi mgolmi ya me susia pol fima na nurazemi bongora ni Uur doktore bongora til mkain buru makargi ya wala mtuguri. Ida funsumani ya nagaini majaziyum hama ni mbaela muwala na jopsu. Adum lak liyahani majaziyum sumaisu melezi kanjamena. Tanina makuniyuma adu polgina kolonga jarauna leona ki sumaisu mejar uwayemi. Adu funsuna ya malisumu listoka tokur. Asete di jamela kata. Nema seme msuma travo li ya bome kuseri doro farsha ngonba lumia. Pani ya msuma sumi sumi teng titi ya msuma nore zimi jamele litali kazi mi kengemi. Awan suma na yon jamele litali avo ya mani na holonga ya wanazaba chuk chini kahba lini bursa mdina vini tilmikain burumdok baya makari ya. Teta yoko olon dimash tilmikain burumdok baya makidi zimini avo goroma. Anu goromi ya maigida ruwa susi anu kartia di farsha madagada. Wanisumaru ye koli ya nena mari rents ni azimama anga hege muna mkume. Aluna hila mwalo hila mwina semfi subura. Sumaisumana avu radio

ni kamu mau kau jani orang kalah rawi ni kaya saya dah dalam beri kening ada dugu ni kaya.

radio diffusion nationale tchadienne de kaglo askad mon ambisite na ci ke dobe tumbank boy songan ga doti kut so azik dobe te ni ke takaga do taji lo sol te bolanto ni ke ministre yan klak so do yan do yengan ge ke universite te ge girjen te malaga di docteur sitak yombatina beni Nina kandoya bola taba inda kumun go yani tokos na sai ya de gidna raya bo banin to yakian kle kanata ade wolan do vendredi kandoy ni bay kam lo ni ndan di dot na centre national de recherche pour le développement adi CNRD ni ayan kle adna adi kala ke rinairi mandang wa bai lo kala to ni ke so do yando yang kan ke ko mandang ada ban ya academy west ni ni ba ni ni ya kala de maden ni ta ba raya ka sinya ke bal me he no do kala yan te ta na na ya kala ni ad maden adi ni ke professor mamat barka ni na ya lo ade ni ke professor jalal arjun halil Nika minister ko ni yana kelayayan do yang kan kegirjen tu mun najisai orla. Nika doktor sitap yombat nani beni sitak. Ni tawa ni nanaya kumi ke nika rektor ke ya keluar de maden ta. Ni ba mudasirin la koke ni. Rene mama te barka. Nanaya kumuntu sondo kelekun wo maji. Asinya ke bal mehe ta kadi wola inya lu ademaden ni. Nanaya kumuntu todo nara kelaku uru te ta. Pateng kadi ni ke kiji. Ila kelayan gir jinte. Tatol ta nyako ni kan nanto ni. Ba. Dan jadi kira mabtu begitu adi mabtu na barnai proses verbal ni. Iba dan jadi kira mabtu tu patah kade Cina bay. Center hospitalier universitaire adi saya sih ni dan ni dapat na opta dirami cecah de Cina ko mandang ni. Ni nak noyo bola tapa. Ndokin dan di dota de yang taruh bat ni nana gigi ala doi no kari. Ke itam ya riwa bai na jiam moi ke dokur njadi indul tu. Adi moi dokur njadi indul tu mandang ni abar ni na ya rimacism ni. Ni nana orang do ke bola. Tam ya kade. Kenan naji bina tu saya ke saudara moy gantu, tu doy moy kai langgaran lo, moy itu ni re ordinary langgaran ba ton jai diendur, rada dengai asin kadin donjeran aleg, ni ban doaku bolan tu, yang taruh ba dende itam ye kade kujana naji atau saya wo, yang ni leure de, ni abar nai depista jikta nasrani ba kade leure ni. Ungan yang ini ingan gosun gusai ni konsai ke kade degun dulu ni badan na. Majengai kade ke yang ini moyo ke todok kurun jadi gitu ko ni iri macu sumtoni. Majengai kade ke I ad leurensi kenjabatu. Bare leurensi kenjabatu ba ne aw sisi sehingga yali. Undoko ke bola kon toni. Najik ke majik ke torasai. Ada ni ni orang doh ku bola ni na bar ne port ouvert ni taba tamie kade ni den ne sik yani moi ni rheumatism ko ni ke dokur jadien dul tu konto ni ba na moin to na moi ke kade dege awal leuren sine kari ni ba singen moin to angon sine leuren sine kari adi naji ke Majengai ke inan bisi tu bay, dokon tu bay tu ani, cintun bermudah sila ni ba.
ando ne de ge ndul ge ngan na ji ge sai wo ka de tur ne de ge ndul ge o wai to le ne na ji ma ji kem de tam ka de ya ni yin na ji ko so do mo yin ni mo yo ri ma ti sum ko to ni ba ka de ke nda ne kum ke de do dan ro de te nikma mu de se ta tol ta ta ta ba ando kon to ni orndo ka de leure ne de kari na ba ne depistage ni ta ba ran kinge na ran kla adi kembe ke bongort ni ta ba kembe ke bongort ni kinge na ran kla na ba ne atelier ni ade araye ka de awona Doyane abar ni nai mabutu bete. Ada mabutu bento ni ba angge ku kum tu ga leuren. Adre leuren mabutu bento ni ta ba. Awo na do tu ka dandangan. Ada andangan mabutu ni ba nin to na bar nai dokumani.